0: kabisa. Dimo ya mbere nao.
1: Dimo ya mbere omundi. Dimo ya mbere. Tugutira tura.
0: Yes, uvuro waku.
2: Chano
0: wa mfangwa, congratulations. Dimo ya kune ya mbere kira kukio mundi ngeda kutuera atia.
2: Nini ngeda kuga. Kiala le bingu suguru.
0: Ehe.
2: Asia jima kwa mbake manyala kina siya o asa. Ini aja dia aku malam melaku, matau ni dia tahun dua hari dia mulai bisa dia naik dan dia muka dia muda boda. Nah, ini aja dia mulai dia muda boda juga. Siapa ini menyeru? Ibu kaki, bawa pikir king.
0: Kabisa.
2: Oh, ni kau nak laga mau lama tak mereka dia dia naik tinggi. Saya suka kau kau siapa ini menyeru ni Asia. Ikutnya, kau yang miskin nama lo, mahu guma lo mana siapa tu? Di dalam dia muka tukar. Ikut dia naik dia dia tu tahun dua hari dia muka ramah tak itu sama dia naik. Siapa dia suka ini dia. Utuku main lagi lagi, ama main maguru itu mana yang kena siapa tu kena, semua tak kuat sudah bica. Lalu siapa mana yang kena siapa, kena putih itu tu nuku, kemana kau yang kau mana yang waton tu, nak apa yang mungkin nuku.
0: Asante sana, thank you untuk siwas dia kumbela.